tapi kena kalau nak pelang mat, akil lagi binyum mata, isu mata kulu, kampanik kulu. Jadi kalau nak ngobrol waktu kampanik kulu, kalau nak ngobrol waktu ni, mikir jauh lebih lama, bunga gelar ngobrol waktu ka, aitu isu.

tamma tamma niu jak talo la katang mun no akal mu immi jakun nai sota illu li silak smai tai ko ilakka niu makai na katta kalo aksunga kiu yang ni saka so amun niu ka sibu mo kaja ilak sim mi jota chumani chuna paina tamma na kutchinya ka piun ningi Nitto to have new valami Sukoti New York to Yak Patarulumi. Pigunaralok Sunga, Sunamu might to learn me. Keep a palo to can keep a young New York to night on Ulumi. Pisuchar never to give a luxurulu, time I taka, time I will come near Pigani Tamana Isuili Tautigila Yoko. There a lad never accepted to one Pisokalero Tigiloximaco. Taima illulillaq samajutaikkua illulilqtilugit allokhajaitsiatun allokhaqsibumawaqlapeqqajartuuni ukkanallialuunni taimaitualuulermatik kip amahaqsunga ukhumaittuunchanginnamataitsumani aalupavinermulu ulaajimullu ungalugimma illusaq New Konya Kagalagul to enter to think in a mark to Kualo. He took the Taloks in my young abit city to Pawyalum. Taking a little mark at the Alliant to in the Loks in Mijo. Tama Nichatuar Talo. Tamakuning a Pichatuar Tahani Palong women. Unumitatia Jutanichimilu Timilu Taime. Cinta kerja lak semai juta ikan ni. Tapi mak, kaumat, nita kerja jualan mak, ilu begai ko ngasih ni yang ilu tu, upaga jualan lak tapi, unno amal lu petu amal lu, tiki gunai tapi ni buat nuit, tak ku balas jauh si lak semai jut. Mata ale anak ale tuin lak semai jut. Tapi mata ikan ni lak suka. Tapi ku aku cuan pejokai mutcit. Tain najaz kungyak akikir ilakaksuni itunupu kakuni tasiu yang meuni kakwa kakwa kacuni tain mayang kasih jubini walega mimia tak kapi binikuni kina milukya tain kuatu ang cakuk tuwin tain kuni ngayna ay pa kasih jubini kuto jubini walega kung tain kuni ngayon kasih siya mitama ang kasih yun ay mali Ani man nalo lang matay nalo kani man na baktwa kalo laksuni. Inyo inikwa kanutuin niya malugusugu akto balong mata. Piusik niya mi kami utay maang. Tay niya inyo tukaw nakpa rizabutay kani. Takun na nakamakimut sintapi ko na. Sunay niya ammalukto tasi utay tsuma na yulok si majuta. Tay tsuma na kani man nakaktilugo. Kang ya gua tak pernah kimi cini takut bela jauh lama tak takut nak kasih jubin dia ulak semua tu takut nak waktu ni tak cuma dia kanu ini yang itu tapi mak kanu tu ini kau jemau tak kasih jubin dia mata ikut sibul lebur tu kisah macam gilu tapi mak panang mata tapi mak hani mahat tu alu bela lama tak waktu mak tu selagat tak Hani majual nulu aku sakta macam tak halu ni abis nungut kuakta meunut. Tanya ukalak si maju. Iku aku muci tani kicang ilau juju. Tanya melak si maju. Sunami ku usigi angin ipin alau jumata. Ipigi jabin yang sunami usigi angin. Tanak tuju alu sunu mata ku sunak kami. Tak melayu lak semua jawab tanya. Apa sukar ni? Senang itu lepas tu kami tak cuma ni pergi lagi lola kalau lak sini. Ini mesti apa sukar ni? Lepas nak tahu lola kalau mesti tak cuma ni. Juna pergohan ni mana alam? Usi jubinya alu tak kau kau mesti ni kalau lak semua jangan. Tapi makan ni mesti tahu lola kata lekata. Ani mesti kata tahu lola kata. Tanya ilai cepapa binuk, ilai cepapa ngobalok tuk. Tanya cuman elta ubik kau suni suku si galau cawju binuk.

Tengok ni elok. Kalau saya tu kena ngomong. Ada rekam tu dia ni. Ulu tu dia rumah, ulu tu dia hilang ini. Ibu dia melihat pula watak. Taman nak kita jauh kan dah ia lalu pula rumah. Ulu tu dia rumah mewah dan ingat siap. Ia rumah naik jauh kami. Kan dah ia lalu pula rumah taman nak kita jauh. Temat dulu. Ibu dia mu kelab pula watak. Ali nak pelak tu, nak kelihatan lagi, nak kelihatan nak pelak tu, ibu di mana, nak doktor itu ukuah kami, nak cari doktor ni hal terpelak semua tak, dah pelak semua lagi zaman, dapat kuat pelak semua lagi sok, juga ada nak terlalu kilo. Sungguh semua seharusnya nak melihat ke orang melayu mengani. Aku tak mungkin melihat semua gelap dan mengicak. Tak kuat. Nalur tengok talur ke kabai. Dilihatnya apa kau ni aluk. Nanti kita macam ni kalau nak taro laksan kita pun kari bunga, jadi mac, tengok, umi aku tua api, tikil laksan mana kita taro kalau nak angin datang juga, nunti aku tua. Nunca jak tak pun tenggelu, kajak tenggelu katih macam ni. Nunca jak tu ni umi aku rapi, ya umi aku tu rapi, tiga jak tu macam, jadi mac, jak tu mac, tiga umi aku tu rapi, pi. Pun mikir puni, mana itu ni nunca si kalau tu punya orang lelak tu macam zaman ni aku ngomi, umi aku tu ngata aku atau kena tak ada umi aku amat tahu nak orang itu lepas lelak tu macam lelak tu macam tak bungal, untuk Allah real lelak tu macam kalau naik, ilu yang ni tahunya terlak sama juga. Tak kena kerja kerja. Isi calor mac kisah pelan kita lagi nombi aktor. Tak kena kerja calor ngarak sama juga. Kisah pelan kita calor kami calor ngata kekal mutam ambil calor mac kisah pelan calor kerja kerja. Kemudian orang orang semut, kalau nang orang semut itu, tapi mac kalau nang orang semut itu, pun terlihat banyak juga pun terlihat kalau nang orang kata, alian tu orang banyak juga, pucuk kata alian tu orang banyak juga, leka kata pucuk hamat juga. Kalau kita lekat, alian aku walang muluk, dunia walang muluk. Tapi mac, kempen ini, ibaratnya waktu ni alam muda, waktu ibu bangga orang nak cok, pun tu mila orang, ukir ni apa tu muda anak. Tapi aku ni tu gigok. Tapi kalau nak aku sebab kata, tapi mak untuk mi lak sudah. Nanti, nanti saya nanti kau ngerak lagi betapa enggak dalam menyebut.

0: Tema pinaswago siyo nung ni ukko sila katatilugo aw yang ngokpalera tilugo ikping na raumat unuk sakut ukko nang ninga 8 minutes tilugo tana sukayo arong mi aw titi sungung ma sikumin avatini inugyak tigiyo ni ungatani ayaw yung kagakakto karauman CBC Kami kakak o kakatakagun nak sila umat nun na rin miyotani. Takot, aw lakit tisungo yun ni. Tak na nararaong milabo.
1: Kinobi amaru naking api.
2: And the police do yung mitti matarim mi. Kwaari yung.
1: Tapani mitti matarim mi. Ang una sugiak si Marokin?
2: Adunani, although di si Marokin. Tolong mesinnya kanigian.
1: Kasih orang pesidli takku outloji semaya semai risik kena ya tu si.
2: Outloji semaya bu, jalan mudliti ubagu inu dita 6 or 7 orang tu. Tuan itu inu dita kati demah dita tabani kah mita kugu. Awat itu niro inu guru yoditi inu ge. Tema ini biar aku yaudah tak pingin nak kau sih makan rok tu, ok kau jauh lu tak sihku, angiwar mimpi ram, tahunun.
1: Tito orang nak pisi?
2: Eh, sukar ya kau tu tak tito rikat rok tu, tuli kalama disme, sukar ni kali kau nak temak rok tu sihku, orang yang siwal waten, naik wujang tu waten. Ibu rikan aku tinggal, urukan tu urukan rot. Kena kan tekan mak tu temit kau ni. Tambah tu ini tekan mak tu.
1: Tana si kuku suaru suan ningnya guru ya tu itu nga.
2: Nama na tu ini lagi ya kau rot tu. Kini depan tapi asal tu ayah kita kau ni guru mu. Kangat tak tu tu. Nanti dah rot tu ni naik tu. Tema pidok tu.
1: Kangal lagi taman na siku pirtuarun ka.
2: Tupahta orang tu Monday morning 7 maguyo. Tupahta duta udaku 7 maguyo. Tupahta duta makikuyo duta pangmasa kuyo duta. Daku tibu po kakur tibu tatu tibu kamu timu kakatibu. Tapong ini asyik rata terdetan menaik tajuk rusik. Pertua bermutin tengah pergi kami perpadesan kami angiyor mepertin tapong keluar. Ayam masih terang awam kami ter ini biar tuol ter.
1: Kanoli ipi gusurok bi taman aku jalu gusi.
2: Epa. Tapong ano na mo uti mayara gilig ayaw makta ni kinakambang itiak tingga ipigyan na rin na parukuin mga tikapya na doa.
1: Kanuli kina ukaraw tigarak ukara katilidok pisi ubaro kanurok ka.
2: Ubanga liin ubanga iti itakadi kitirabi katilidok tika taboy ni kautoro guma. Tabau tu semana setengah kapean aku yuri dong.
1: Kurimi guri mu ejoro gasi kanutigi kurimi guri irisinu tiki utne suroka udangan ni tupak tu gasi.
2: Udangan ni tupak tu kita nami ni pilih ke nak rawat kita ayam madet tang tu nak tu kisi katibu titera. Kata dia, kalau kita start, kita semua kata dengan dia, akan go.

0: Det har jo rett til at det startet med nærmere lager og hjerte til. Og mer med tikket til at vi langer over vatten, og det er nok så vi har vært og det er mitt. Hvor er mitt ordet mitt til meg, så må den at tikket til har den nok sige mitt. Og han har vært på kort, og takket det til to av oss skal se meg kort. Sjakket til nytt. Kedah mengurugar otak kita tetet, udah lima otak kau yang kata lau tu, 15 minutes, 20 minutes, otak tapat ni, udah lima yang kata lau tu kepe yang ramu, tahun 20 minutes, itu ani.
1: Tahun ni yang kata gigi ti, makita tiak ti, yuka kasuroka.
0: Dah, tema aku baca kata, dina guru ya tetet. Kanu jangan tunggu kata semua kata guru ya kita. Tema itu tunggu. Tema itu mungkin orang amat di. Tema itu mereka tengok dia amat sinamu tiurang nangar. Isu mal tuar tu makgun tema. Awan ni saya mau say dia tuar kita tu kau yang dia tu. Saya di dia kurang dia tu tekun orang.
1: Tama ko perkutui kematui Kemato tuin nadi doka.
0: Kisu abdul ne anu gayat ne. Nama mu kaitak gu khodjor lute. Keman ne ati utamak ko pihu. Pukai guru yakti ta ippe hadzik puru irudik sa guru yakti tu. Nagi esegarani. Tema kamuti hari shikiru hari. Shin taksi yutu guyu hari. Idengi nami nak surah ngata. Uwang adu kisu abdul ke. Asyid luti. Kakak tinggi yang mahu kisah rumah tangga sih di ekarnya yang begitu terkakak tinggi amshuah ya sih di ayam merah mata.
1: Nadliu kuma tahun yang tu soyu garwa tamak kuah ayam ini.
0: Ini jaga terkakak rumah asyik jenama terbainu itu utik jahat terbakiu.
1: Kanukkan ni. Ukaus kagaykan ni kunak ni taman na atong na gidok ti ino katiti tusakkan ni kuyan ni.
0: Tema ino biya kaharu na ako ni umaya kawin datta kaya amma nuna mo ko na ako ni nuna mo kaya kao ti kayak ko ti tema kisya ni nuna mo ko na mati ni nuna mo kaya kao ito agata kuri mi guri ito kaya kaksin na di daw. Nunamu orang ni pure anu gayak tu, tanda naik tu, kemat dulu. Nunamu kau tinggi tu, tapi anang ini nak sami tiada tu, isu malu dia nak sahur tu, tapi mah ini tu syarah aku ini.
1: Kau yang nami Andy apa suruh nak kenal lagi? Kau berakat cakap pugu ini ni ama tekwa si kau berakat tiga doktor si. Nuna mu utegun nara wasi.
0: Idung me sihir tu ni akau me gar kami.
1: Sokai ma. Udo katjal ni aku ti Andy.
0: Ite, kau nama kami.
2: Kami kakak si bisik kuning aku ni oka kacakarun nak silap tok. Aulak titi sung yuk Andy palitok. Miti matering min. 720 luni kullang minarak tu si CBC ukiok tak tu minarau tinga kota manga ikarung ni tawan ikitang miyo ni tu sagak sakta katiang matnut magong ni nunaring ni Canada takwa gava matukakut $4.5 million ungatani sapun ni akong naglutik inuin na kikutingin ni piligaya o katang ningit uksok tong mitalok tong miglu duniyaw si marang mata. Tana kinao yak atok tau na aklo nino taang mi tana nakiligibyo katang na aklo mi tamay ni nunaring ni talog joang mit tana talog joak im umago ligigut association ko nakaktaw yuk tana kinao yak takita kataw si mangmat tana pilaktoy sungo yun iglo pukay sungo yun iglo iglog joang mit kina ya atok taw rigang mat jimi uli katalik ang ayok kagaya lunitay kani tema o karaw tiko o kakatigiyaw yun nak silaw manan.

0: tona man mot som kvar annor lunga mot kvar mot kvar tog som kvar vilka där har man på någon mot att gå sidlunga så kvar som kvar bokiga mot kvar bokiga dörta mot kvar jag då mokar och bara under mokar så han var hos ett lag så som kvar nu var för det mot att på någon mot att gå som kvar det är mig till tema som kvar tema år för några varna för kusen och jag har varit där till sjukhuset och jag har varit där och jag fick gå och ta dem ut tomorrow som kvar nu Lukis saya waktu nak tahu waktu tu, sama ku aku cakap ada benda yang saya buat.
1: Dakwa anu kak saya kaya yui aju geng katang itu sang mata kangak kulikya kurita reaksi onak tu tu peroni kami reaksi onak tu buat reaksi onak tu lu kangak kukiya. Tuk tu tau yut amingit piunak pango wa anno kaari yung nerluki?
0: Takko mako maan anno kaari varutu kada kaisi yara ului kiene sila pakaari yekei uwe mego mako ako yun takko lumako yun angotin yoko mako amna Jadi ni anu aku mula kisah kau masih umur mata, nego aku nego mata, anu aku sekolah ini, kemana nak komite waktu perlawanan ini, sekolah ini, kisah kedua mula mata, kemana aduk tu sekolah umur nego mata, kemana bercinta macam ini, kemana kasih masa kita kau. Hantu aku tu kita semua lagi makwa di mana nak orang tu semula asalnya tuk tuk aja orang itu, tanah nak orang tu nak lego siapa kata kau jauh tu, anak orang siapa orang kata ni macam mana, anak orang siapa waktu ni, dan orang ni belum ni, kalau siapa nak maju orang, tanah kau itu dia betul siapa orang tu ni, tema kanu orang ni fikir kau mata tak kau tahu tak kau mana orang nak aku orang ni anu tu dua orang itu mah dia nak patu apa tu lalu anu tu orang tu mah kata dah kata semua orang tu kekunangan nak patu tu ni tak kau orang cukup dia agak sama kau nak hati kita tu ni dah Ilang kasi ati ko kukulikya kasi sumila ka loka. Tema tapane ng yati labi. Uwa ko tamana ukerte na ukerte na kataguta. Tamana sa kaya umi tikoy na ko tapane tukso na si kukulikya. So kwa siya katay ko nang maktuari ama umi na kati sumayara kutuli kadlaatan. Kadlapan nito ay yagrosi, tako amin katisina yun, rogani damin, pamnagin ang makay, imbuto kapto kisya ma, akisukta at yagro yagro yagrosi, amin yagro yagro yagrosi, ukati paro yagro yagrosi yun, pero kwaro kisya kina, tunukun, kumbin na kwa, ikayokti kisya ko yung mata, nang makapti yagro yagrosi, ni kucing ni kisah tu nampen, tema, nama macam ni tu, ni kucing, mama nak sana kata macam tu, ina aku, kok semua ni orang tu, suka nama, suka jangan nama, kita nama, hati kita ni sekarang ni, kita harapkan nama macam, tema kuah, kerja kerja waktu tu, suka ni macam.
1: Tuk-tuk kusiyuktaw katakdui dagwa atsiging ikibat amingit tukunak say

0: Thank you.
1: Sarsauniallermi miutaanna Jonathan Padlock kangerluwaapping miutaq piqorsavalliatillugu inuusserilersima yaminik unikkaarniarmat anner bilia rorsimalluni luppuvakluklluni taunungaqqallunaano utilersimalkilluni aqaagu pingasupianiksimalertillugit nunagilersimayangannut utilersimalluni amma Onikara rumasi magmat pangnae katoror semaninganit bilim magsakpingmit birovingmit bilim magsakpik tengna kangyertuwapingmit la ilinearviuso pekkusilerivvi tammalerarortunga pekkusilerivvingmit pangnae katoror semalluni ipaksani bileerunnarsilaurakku tusaarumilava
2: ketsimunga Sebutkan kau kadung Facebook mita kau orang unik kau maju kapet unik kau tu kau nak teman ni di sini macam teman ni teman pergi out lagi tu unik kau mana juga mah itu unik kau sekarang tahu mah inna orang mika mah. In our room, Nuna kadek tato duta nuna riasian solo mana nuna kita tetar ading tema itu ni ini usah tafsir. Kamu kapok suka, ibu kita kapok suka, tupe kapok suka. Kemuksin namun nak uak suka. Aujak pedu pisung mikisian itu kusia guna suka. Ingat baju kan itu, orang tak ada yang ingat juga. Aksi tekun dengan tu kutu nak tahu yang ini, umi ini, kita orang kerjanya kita kerja kerja waktu itu, kisah macam ni mac, yang orang nak tahu yang ini, sudah kita kerja yang itu. Umi agak ramu, umi atun ni agak ramu, ibu kata itu. Amru tinggal kau tambut ingat kena ida umi awang ini semut ingat kena orang amit tinggal kau tambut ingat kau hatta tidur dia orang esok kau sulit dawa man tu berada tegur tu kumpat makuk esok kau sulit kau turun ni kau ada tegur tu kuni kumpat aku harap tidur macam di mana tak cium ni tak kuat kuat rasa man. Tak juga tu kuat out. Tak kau nu nak kati ji, tidak nu nak kati ji, tidak ingin naya kata muti ji. Tak ada kuk angin ji, kata muti ji kau ya. Tak kau nu tak kau dituka. Tak seningat tu kuat. Ningi wala tak seningat tu tak kurang semanggi tak. Inulim nasi mada tu juga inuliku. Inu cukup sedih dok ini ngaruk ya. Inulim nasi kau mati. Tak kurang semangat tu. Tak kuat ada kukang, angin juga angin juga. Nau dikit kurang semangat mana nak tekan ini nak gigit tinggi. Umi aku abis ini, aku tak kisah makan tapi dulu. Aku dah semangat tidur, aku sarap tidur.

te tanga kua tukta o rau matau kia kāwhiu te ito. O ki o kundu inu se te jau tu tanga kua a tukta o ida tanga jau rau matau sa sumane. Ki da si tira ngai man na pina susi waksuta. So dupunga kupunga risa te dugu, mamara te dugu, nekti kina kutikseni gaturu

0: demek sordu. Aku takukatau ni kuama itu kusam ni. Iman kamu nak tua rong istri ni kisah ni tu kusit datang orang muda tu semua ni. Ini orang semua kamu kaga semua nak kisah kaga semua okud iman ni nak kudam mud ok kisah kaga semua. Tama jauh orang muda. Iju gay nama tu. Asyik bawa kedua kali, angon ni suri asyik mandu kedua kali nama sini tak pernah waktu kuyuk. Tahu tama unu tama itu sini tak nelayan kat kedua kali waktu tu kesini bersuka. Cukup sabtu ni dah jomna rau mati semua ni. Kita juga mati yang dah jomna rau mati semua. Amiga rau man. Kita kerau man. Anu as makwaru negat tu nanti anu as kita kerau mati. Tama. Sewa sewa orang suami tak cuma nafid juga. Atuk tadi tak van nawat. Iman netu nerauman. Nama ngikit juga itu. So dokap diksi mat dunia. Uwin agak semat dunia. Tapi dua itu orang berita aku. Idu aku. Atuk idu mama uwin yang maktoi atu ajuk semami. Kita kami minima. Teku atu ajuk semang uwin juga roh. Ubining mo, nakoya na guru walo sa mayo. Kung makam na sa roto, rokatero sa mga mata. Upang arapin ko kata yung inaki ko, kung makaroyan na nino. Teko, uku walo sa rin ako mitsukid do. Ubining magtoyok sa mga mututin. The next is can see. Tayo na ito walo sa rin. Kung makaroyan sa walo roma. Tama jadi ni usaha dah orang kuda mana unika kata orang nak kuda kuda otak kerana unika kata orang nak ni apa kerja orang ni mana orang dah guna sebut dia yang macam mana tama unika orang nak sebut dia.
1: Kau yang nama itu Jonathan.
0: Ya, kau yang nama itu.
1: Bye.
0: Bye.

0: Orianna Becchi.
1: Tänne sitten mä ikpäätyn miu taamitatta tuopik innari jo joka. Anguna sukti okatta suujaru se mä joku utsiru suksi mangmat sila upasi jokpat lianingani. Anguna sukattengi suujaru tuugaruak. Pikki akluni 2000 rujungin nit maannamu utsiru se mangmaku. Taman nasiku asi jokningannut sila ullu asi jokpat lianinga ammaru. Inuit, biosegilor sema jangin ni, unikaw sa kaktilugo to sa arong milabo.
2: Pige akong naksitiak to titong asutiak, unikaw sa riyumayay tana, tami, sila o asidjak si madang ni nga, ujjak si maruak tenin na kay.
3: Ako di ka jang to ulog. Tamani, ukiyaw sakto may. Ibu saya tak siapa sama. Mana saya mana asyik cepat yang ini nak katil dah umat. Tapi begini aku yuk sini kau lupa sama asyik cepat yang ini nak ikut nak sila untuk orang berita untuk tak nak tak semua. Tapi kuat. Ahal ko lang ako pagkatiro ng aking mga upangakag upaksima yun. Ahal ko na kasuri at yun. E may natuwa ko at ako mga atik si si Manduli taman na siku si Mayaro. Tuwa ko gawin. Tayo may upangakag isak ko sa kakpala ko ang mga. Apa yang kau teman itu lagi kecurangan ini nunak perahu mengmata mahu alukan dulu nanti kasih lukis langsung. Tangan kuah imbatnya lagi tidak sih mengira lukis. Kami kurang semalam belum nih, tapi kau kunci ni nak beli. Kalau jualan ni usah tak nak sini, tapi mana sih orang aku? Mana tapi ini tiap makan waktu. Tapi mana asyik beli, sih kuat. Apa nak sih orang nak beli waktu? You know.

0: nga sunai iso magiyaw gaya hagayak ningin no nam menak awla nak mot kawa matsali ok nimik tamani nung navimme. Tanna Mary ohagil si malito akpat pita atami makifikot ang ayok hangat to sana yak mayasi. Puigok tayo lang avusi tanna nipiliang ulaok si mayok 2021 ngutil logo.
1: Takwa ayokigiakti pinaswakati gitsihan naktabuta makkua kikkatoksuta inyon ni pinaswaktabut tunga vihatsiariakalang ammata inuit isumalo tigijanginnik ilokkosinginnik ammalo illerijanginnik ukhausittiniluin tutiokhtumin. Takwa tunga villariugayakangmata illagilugitakwa pinaswakati giniaktabut tamanna ipigitsia makialu langajabu ya uhatta simatsunille uhakta uhatta simmalamman amisubitsuni tamanna katutte khatgi gutigitsia ga halangatsugu sungu yumi ipigialla utigialla gamanam ipigu sugasualla gattugulli uba gutili ya majugumanna kauyi mahatigitsia hatta ga hangnemik ammalu tunga bihatsia luta inun ninun navimmiuni inutu innani tamanna lo pinaswakta ohatta simalam makunini akkaguni amisukallani ohaja ohatta simalak suinlu takko lutimi khutigilatta vottamani nunavimme akunni alu pinaswalam mata tigumi aktamenni kajusitigia haktamenni taime ma tamakko achigin itui pinaswakta usungulam mata timi uyunu takkunga tavamagini aktatinnu nutaangulattumu takkunga iluanu hannu inilla palliani ammangata tukita hategi simatsiaria halangne agatta ubagut tangnati ohatta tugutta matsuminga ippigusutsia tugut ammalutta toga gagin mejabut inilla simajumi pangna simagu matsuta ilichini timiujuni pangna hata harluta sibulaktinillo ammaluta anna pangna gupini simaloktabu hannu Sulu aku nego jumi, abu ngapali alang amangana lu nek simalagalu aku tigu ilu nali maga lu nitigu kerla sauti kalak tu saringi megatigu, tamakku ini la pali aningit amal lopi jun nasi pali ani bu malilu bu, ukua nalu nek simajaru ipi gitsi aluit, inakulu maligali orang nang nali aku sulu il sang nilaganek ane sang nilaganek timittinik ammalo isumabunni pitsiaria harnak tamakkoilunna tinnalliagurti khujalliq pigi gundalarne amangaattigi ullumi isuli khawji maqatangiantigi kavamakkut angittaili suunguningillu ippigitsugit tamanna atsuutigi hartulangattigu inu khatigittupigut suuklu kavamato hakkut ammalo kupiak kavamakkut maligali onningit khojali ogunnaning ilangitigulangne agattigi angihatigi gutiusimaji malillugit atilio hatigi ge khattalangne amigatta takwa kavamai pinaso hatigi simajabu atilio hatigi lugit tamanna ilunnani ilin inillasima seria khalangamman inillasima ninga parna parna palliagia khalagattigu yato hagatsugulu ullumi ulakto pivallia dawsimalaktuit tamagitsiaria khalangajabu pitsiä runnatuit, ippikitoa ottigi, inun nilu ikäjoksisi matsuja tuit, sunna tuinneit, mai pinnasukari jäujut, ippikitsiä tuo ottigi, pigiän lauti tuinna kasvangin arluta, tämäkkua pitsiä rotti uhattasimalla tuit, ikuvalliaan arluvit, kavamau iloa nokpaliaan arluvit, piunaksa olangamman, tämänna katutsahati ikutiigia halangajavun, taanna isymäikään taga, illulle rajunik tusatsunga ohalima junik atuni ohausit sahattakai nagatsi pimmari paalunning tamakkua pimmari paaloit ohaktavini ulokpata asuila khanunkua ohaktau simalaktuit angi hatigi kuti ugunnaga jakkat isimaktsasi kutigi hattaluit kavamali ugni illuani ippigi ahallaga langajabun taga ubunga tikiutimmijunga pigiak paliaguti igumatsugu hano ilit sisimalakita pinisuak simalakatini otu otigi lutay na nuna vik commission nuita ulok simayo at hisaw kung ilagaw tindugo ang malukkanit sa nuna biyup inyo ikaw ang mga tapuyak duwasanganik kamaliliang ulaw yu task force

sila lagiya na ablungan tau tamani ki wadang men amma ketang meoni tsang na tamalu talu tunga sulau migitsi tu sayak samin.

0: Tisai sila tisai semin tamaka tenang mit. Temata koi la inui katerat talau semang mata. Taik semani. Amat tok. Kivalak summer games kalerat tak tilugur katerat talau semang mata la ketiga tok suti. Tanna Martin Kilak kauma yani katerat tang niu. Unikat ligur sana aptigu. Ilak temata koi la inui katerat tang ne. Katerat talilau mata la. So looping one and we will need to number Katikangata. So Lutana who to Tigiluta give a left summer games. Tema is a Maria over there, Canela Mud. Tamna Cateratan Rai Piova. So Lunale Lamuta Luta. Give talk to me Katikangata. Tama Piova Katikangata.
1: Ila Maria Lola Semayo Tawani Maku. Tuala ubluma ketinya uktaimna agha agha utama nunalia sinin ketituala ubala uksemong mata ketigi aktokluri taikwa ngayokkare la uktaka taimau la uktiliwit aksuala uktaimna kuwiagia ubala uksemayok ubulunin Makung ni xiao lu tiu, kuwe agi xiao xuri ko kuwe agi wala uktau, umar xiao lixtau yaxu dalo, nunalik jua,
0: Tung masuk kaya tak ada nama orang tak tak nak ikut juta orang tak lupa.
1: Ia mera orang tu, ia lagi lumak kuat takut jutin asal tu alat. Ia lagi takut jutin di sana rangam. Tiki cari rangam. Kanuk yang pival lirtu yang rumah pala, rumah kival lirtu yang sulit. Ukhallik siwa lixtu yaxtuji taliana itwa wa tarakhulay kwa nunalignu khiti yaxtu qayo ala yaganata timiso oglu tikinne ala ni ubiyo matwale ni ubiyo naliana ala human ni wala ala timiso ogmen Tiu aku gaya aktor, tahu tu kau nak tahu ni apa? Ketiak tu kau ada di kira oleh orang kata, kami suara ni apa? Ikhwan nak tahu ni, taman kemak tiga bul, ayung itu ada ulah aktor, nak kipingu mina taman ni semua dibluilan. Kipingu yaxungu yarag naxtuul gluunne kipingu nigmit atuloonit ilaagano kipingu yimittuaro yuga tegu kipingu neo yuglengmit teb kweer ikkaamar xugit taruqqoor xugit xiti yaxtuqqayaale nunalignullu asinginnu isumagir xugit Keeping you away after you are not told. A lion is to a long matter. Kuwea some maricludic. Kuwea some maria woman. Kuwea some maric to a long matter. Qua. Tavern name maric to a lot.
0: Petty Lerang and Milot canoe.

0: ane ti vale nga ala ge an na te la tu sa ek set utara an na to ta ma ne kati yap si la wa Robert Khavito what's out tao
1: ulla kut si bi si ga ta ta me vale ne uba nga ha sa an to ga pa ma to ka kut ta ko na lu ne si ku ma ju I pinga su in u ke ta tre u mi sa na ja u gu ma ju Atakua pimari ugeangi kanatamun, makanzi vale atakua kutak, Grace Bay, umerdua mutula tabik, amalu nungusi timnik, anitivik, anitivik, onangangani Ontario, atakua tua beang hojau luting, taimatuka hatu government hakut, tamachuminga kajusi titi vale gonato aki vale luting, kisianitau sulita ko. Abit tok si majuit amalu nuna hakak si majuit atok tau hujau atok tau husi majangin nik malik ya hamijun Caroline Wozniak tana si bulat tiu tunggal kijanga nuna ciamun.
2: This is a territory where land stewardship.
1: Nuna ciamit takua nuna mipi mareu tu China mata I amalu takua atok tak tu negi amalu tau takua akit ciak si magia hamne amata ukir tak tu mutuwa angalanga juit. Tai masih pun itu hati ni atau isi mana kata ini nak ya hamata. Amalut tahu tak ko kata masih ujuni tu sahaja cerlutik amalu kanu ileng aku jemangata. Tai malu tak ko ilau ti tahu cerlutik isi mage jauh hujangit amalu nuna lininga tu pernah perlea kata cerlutik oka kata kata lutik lo. Gawa matu hakut amalu gawa main asingit tak ko makuk atau kaya cawju. Uka hati haka hati kaharnya tu nuna linnik amalu nuna haka si majuni. Tanah nuna pemisi bulat tu hati lauk tu na piutsa lauk tu tak cuma nganu tak hangat aju kubi me hangat aju me utak kubi ngani kangat senam me jauh sabi kata senior tanah bemil unika lauk tu tak makuninga selalu maju gaya harninginik amalu tau tak ko ila sana selo majuneng ane amalo atana utu tigelatuni akbe utakibeng ane utu kana utu nuta miko utakibita ke hamajugalo akbe mi
3: to hanga na utu nuta miko hanane atu gelwe taikani taika katak palero yema man nuna auk paliani anu
1: akbe utakibeng sana jaulo majun 1993

putang walau tahe do memang amat temak ngak mana imak awalnya juga tuan dia ukur kadar sungai putang walau tahe do memang temak ngak.